Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Ita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu.
6: To the big one.
7: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Vali Tanikuele.

0: Teman Pro 2, informasi pertama. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Herman Kairun mengaku optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi nasional, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Informasi lainnya, teman Pro 2, anggota Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren Manarul Hidayat mengungkapkan peran besar Presiden keempat RI Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dalam membangun kemandirian ekonomi pesantren. Gagasan tersebut mulai diwujudkan melalui pembentukan Induk Koperasi Pondok Pesantren pada 1994. Informasi terakhir, teman Pro 2, indeks harga saham gabungan diperkirakan akan bergerak variatif dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Pada Rabu kemarin, IHSG ditutup melemah 0,82% ke level 6.318,50. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Panikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan Pak Beta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti pelayanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang. Tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

0: talk about.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan DitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sumpah, kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Ditafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, kok saya yakin kau mau nonton film lokal ulang? Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kau su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Ini dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari per bikin kostum per film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Saya bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, saya ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, broadcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Rudu FM teman terbaik kamu, lagu yang sudah kamu request kita dari Blackpink dengan Go, lagu mancanegara yang kamu masih tersapu-tersapu nanti jam 12 siang teman berdua. Berikutnya ada BTS dengan Swim Blue Mars dengan Resist All, tapi kita dengarkan dulu Pink Panthers dan juga Zara Larsson dengan Stateside.

Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Produ FM teman terbaik kamu ada Justin Bieber dengan di sistem Produ 2. Lagu yang sudah kamu request masih terus kita hadirkan lagu mancanegara. Berikutnya ada Olivia Dinman I Need, Lady Gaga dan juga di Ciringan Way, tapi kita dengarkan dulu kita dengan Formula.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

102 FM tempat terbaik kamu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, lagu yang sudah kamu request ke kita teman berdua. Terima kasih buat semuanya sudah bareng aku pagi hari ini, siang ya. Karena soalnya cuaca di luar agak mendung, hujan terus ya, makanya aku pikirnya pagi. Baru udah jam 12 teman berdua ya. Jadi nanti ada informasi UMKM dan juga kuliner buat kamu teman berdua. Terakhir dari Temcem Impala dan juga Jenny Dracula. Lagu ini spesial buat teman-teman sudah request ya di WhatsApp dan juga Instagram kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik teman berdua, ada Divki Halim dan juga Prinsa Mandagi dengan si Andainya. Setelah ini aku bakal update beberapa kabar menarik untuk kamu teman berdua ya. Udah jam makan siang nih, jam 12 lebih 15 menit. Menu kamu siang ini apa teman berdua? Kalau aku betul hari ini puasa pas hari Kamis ya. Jadi jangan tanya menu ya. Aku mau ngejamin selamat makan siang aja buat kamu yang makan siang di tanggal tua seperti ini. Di atas tanggal 21 tuh kita udah harus mengencangkan ikat pinggang. Oh salah ya, mengencangkan isi dompet. Jangan sampai keluar terlalu banyak. Karena masih ada 10 hari ke depan, kita harus bertahan di tengah. Oke, terima kasih buat kamu teman berdua. Satu lagu enak akan hadir ya dari Bebo Reksa featuring Snoop Dogg dengan Satellite ya. Tetap dengarkan kita 98.4 teman terbaik kamu.
1: What are you doing here?
2: Well, you know, a little bird told me that you was trying to do some different things and going to a different place. But I need you to talk to me and I'll talk back.
1: You know, Snoop, I've always wanted to go to outer space and I heard you're the right guy to talk to.
2: Space, outer space, I like that. Screw your wig on tight, put your seatbelt on and get ready for the ride of your life. Because I'm going to take you to a whole other dimension.
3: Far beyond reach.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Baik teman, perlu kita update informasi ini. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM tengah menyiapkan aturan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM berupa para peraturan menteri atau permen. Satu poin yang akan diatur berupa melarang pihak e-commerce menaikkan biaya layanan termasuk biaya admin secara mendadak. Materi UMKM Maman Abdurrahman mengakui biaya admin, biaya komisi hingga biaya iklan yang terus merangkak naik di marketplace menjadi keluhan para pelaku UMKM. Pengaturan biaya di marketplace selama ini diserahkan pada mekanisme pasar atau bisnis to bisnis atau B2B, namun ia menilai mekanisme ini menjadi tidak adil ketika mempertemukan pihak yang tidak seimbang. Gagi telah menyelesaikan proses harmonisasi regulasi turunan dari peraturan pemerintah atau PP nomor 7 tahun 2001 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah di Kementerian Hukum tersebut. Kini aturan yang berupa peraturan menteri atau permen ini tinggal menunggu pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek. Nanti aku akan update informasi lainnya tentang kita di 98.4 teman.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prudu FM teman terbaik kamu, ada Ariel Grande dengan Yes. And by the way, teman Prudu, kamu tahu kan kayaknya Grammy itu ada sentimen ke Ariana Grande ya. Karena Ariana Grande pernah mengungkapkan apa ya, pendapat dia kontroversial, omongan dia teman Prudu ya terhadap Grammy. Makanya itu tahun ini tuh dia enggak dapat ini ya penghargaan tuh. Aku rasa apakah ini masalahnya atau tidak, tapi karena banyak yang merasa apa ya, kayak Grammy itu anti kritik ya, tapi kita tidak tahu ya, karena di situ banyak juri yang menentukan penyanyi mana saja yang masuk nominasi dan tidak, teman Perdua. Yes, and tapi lebihnya enak ya Ariana Grande. Oke, teman Perdua, aku mau update lagi informasi UMKM di sesi ini terakhir ya.

Nah teman Perdo, UMKM di Indonesia berkontribusi 61% ya untuk DPBD, dan di mana Indonesia usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Mengacu pada data Bank Indonesia BI saat ini, ada lebih dari 65 juta pelaku UMKM. Gubernur BI Peri Warjio beberapa waktu lalu menekankan bahwa UMKM selalu ditegaskan menjadi pilar penting dari ekonomi Indonesia untuk menuju Indonesia maju. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI Wamendak Diahroro Esti menyebut bahwa UMKM berkontribusi terhadap ekonomi nasional, dan sektor ini menyumbang sekitar 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB saat ini. Digitalisasi membuat pelaku usaha rumahan dan UMKM semakin bergantung pada koneksi internet yang stabil, mulai dari membalas pesan pelanggan, mengunggah atau mengupload produk, melakukan live streaming, hingga memproses transaksi, semuanya membutuhkan jaringan yang responsif. Koneksi yang lambat itu bisa menghambat produktivitas dan pengalaman pelanggan, karena itu kebutuhan internet saat ini bukan lagi sekedar untuk komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung operasional bisnis sehari-hari. Melihat kondisi ini, banyak salah satu provider yang milik pemerintah menghadirkan powered by AI yang membantu menjaga kualitas koneksi selalu optimal. Hasilnya, koneksi terjaga stabil sebagai responsif sehingga berbagai aktivitas bisa berjalan lebih maksimal. Dan aku pikir teman-teman perlu saat ini UMKM itu harus benar-benar melek digital ya. Artinya mungkin banyak orang yang melihat produk itu ketika ada di sosial media. Mereka lihat teman produk banyak ya, termasuk aku juga kalau beli makanan atau mau belanja barang, kadang-kadang referensinya itu dari sosial media ya. Jadi pelaku UMKM itu ya juga harus melihat sosial media, karena penjualan offline sekarang kan benar-benar turun ya. Bahkan kalau kita lihat di mal-mal itu penjualan benar-benar turun teman produk, kecuali supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari. Nanti aku balik lagi teman produk dari informasi olahraga seputar Piala Dunia setelah ini. Tapi akan kita di 8.4

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Nah teman, berdua penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Teman berdua, ini Lamine Yamal dalam laman resmi FIFA yang dipantau teman pro mengatakan bahwa dia perlu melakukan yang lebih baik menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak hat-trick di Piala Dunia. Saat ini pita gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin, ya. Pais Gavi atau Gavi yang pita gol pada usia 17 tahun dan menjadi pita gol termuda La Roja, teman kedua. Yang menjelaskan bahwa sejak Euro 2004, Gavi terus melontarkan candaan bahwa ia memiliki rekor pita gol termuda tim nasional Spanyol yang sulit direbut darinya. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol dalam Piala Dunia. Oke, kita tunggu Lamine ya.

0: pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, saya yakin kata menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tau, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film sentai di luar negeri.
1: Iyulah sih, ya sih bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, masih ini salah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Baik teman berdua, kita update informasi soal Piala Dunia ini. Gelandang Barcelona Fermín López dipastikan tidak dapat membela tim nasional Spanyol pada Piala Dunia 2006 setelah menjalani operasi akibat cedera patah tulang. Melalui unggahan yang sama, Fermín juga mengutarakan kekecewaan karena harus meletakkan ajang terbesar sepak bola dunia ini. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kanan saat Barcelona meraih kemenangan 3-1 atas Real Betis dalam lanjutan La Liga 2005-2006 pada hari Senin. Barcelona sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa Fermín harus menjalani operasi untuk menangani cedera tersebut. Cedera itu menjadi pukulan berat bagi Fermín yang sebelumnya berpeluang besar masuk skuad Spanyol untuk Piala Dunia tahun ini. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente dijadwalkan mengumumkan daftar pemain La Furia Roja pada hari Senin. Fermín López tampil impresif bersama tim Barcelona sepanjang musim ini dan menjadi salah satu pemain paling penting di lini tengah timnya teman perdua. Dia mencetak 13 gol serta 17 assist di seluruh kompetisi sekaligus membantu Barcelona meraih gelar La Liga 2005-2006 dan Piala Super Spanyol.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman-teman, perlu baik saya klub Liga Indonesia versi Frans Putros masuk kuat sementara Irak yang akan melakukan pemusatan latihan di Spanyol sebelum Piala Dunia 2026. Teman berdua, akun ex-timnas Irak pada Rabu menyebutkan Putros menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh pelatih Graham Arnold. Dalam hal ini membuka peluang Putros menjadi pemain aktif pertama Liga Indonesia yang

tampil dalam putaran final Piala Dunia. Wah, keren. Arun memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Spanyol mulai 22 Mei 2006. Dia memanggil 4 kiper untuk mengikuti pemusatan latihan, yaitu Kamil Saidi, Fahad Talib, Ahmed Basri, dan juga Jalal Hasan. Selain Putros, pemain belakang yang dibawa adalah Maita Menjabar, Zaid Tahsin, dan beberapa pemain lain. Kini lini tengah diisi oleh Zaid Ismail, Peter Korkis, dan juga Yosef Almani. Irak tergabung dalam grup I bersama Norwegia, Prancis, dan juga Senegal, dan diprediksi tidak terlalu banyak berbicara ya, karena di situ ada Prancis juga Senegal di grup yang sama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sih. Kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
1: Emangnya kenapa?
0: Kita beda.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Baik teman Prodo, kita update informasi dari dunia hiburan siang hari ini teman Prodo 2. Ini anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pengalokasian dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2007 itu menghadirkan 1000 layar bioskop di desa guna mendorong perkembang usaha rumah produksi daerah. Wah, ini lumayan bagus ya. Berarti kalau desa mereka udah nonton bioskop itu, apa ya, rasa cinta mereka kepada film-film Indonesia juga akan tumbuh teman-teman. Kenapa saya bilang demikian? Karena bioskop itu, film-film bagus di Indonesia itu udah banyak, dan aku lihat beberapa film tuh yang bagus malah sepi penonton teman-teman. Gitu. Sayang aja ya, film bagus tapi tidak disaksikan oleh orang Indonesia kan gimana gitu lah. Oke, teman Prodo, ini dalam rapat dengar pendapat panja kreativitas dan distribusi film nasional bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta mengatakan bahwa mungkin lintas mitra menyiapkan insentif fiskal untuk pihak-pihak kecil dan daerah serta alokasikan anggaran 1000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027 ya. Dia juga mengungkapkan bahwa perlunya pemerintah mendukung pengembangan rumah produksi kecil daerah yang masih kesulitan mengembangkan usaha karena keterbatasan akses untuk menayangkan film buatan mereka di jaringan bioskop. Ya. Keterbatasan akses rumah produksi untuk menayangkan film ini di jaringan bioskop juga dinilai dapat menghambat produksi film-film yang menampilkan potensi dan budaya daerah.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Perdu FM teman terbaik kamu, ada Daniel Ariadi dengan
1: Tak
0: teman Perduan.
1: Tak, jadi judulnya cuma 3 kata Tak.
0: Tapi by the way kita update lagi informasi dari dunia hiburan teman Perduan. Nah ini saudara Bayu Skak ya mengapresiasi dukungan pemerintah dalam produksi film ya. Di mana saudara Bayu Skak mengapresiasi dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif dan pelaksanaan produksi film komedi horor Sekawan Limo Dua Gunung Klawi. Bayu menyampaikan bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif membantu menghubungkan tim produksi film dengan pemangku kepentingan terkait di lokasi syuting di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada konferensi pers pemutaran film ini mengatakan bahwa dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, yaitu Pak Menteri Rifki yang menyambungkan mereka ke Bupati Malang. Seluruh proses pengambilan gambar adegan pendakian gunung dalam film Sekawan Limo Dua Gunung Klawi dilakukan di Gunung Klawi Kabupaten Malang. Menurut Bayu, rekomendasi dari Kementerian memudahkan tim produksi film ini mengurus izin pelaksanaan syuting di daerah. Karena memang harus izin teman Perdua ya. Nah, film Sekawan Limo 2 merupakan sequel dari Sekawan Limo yang rilis 2004 yang berhasil menarik 2,5 juta penonton ke bioskop. Dan film ini dijadwalkan diputar di bioskop serentak mulai 27 Mei.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Prudu FM teman terbaik kamu Anufia si temen dengan tak kembali temanku gua karena kita pergi gak balik-balik. Emang itu pergi kemana teman Prudu ya kan? Pergi mungkin jauh ya, lupa tiket pulang teman Prudu. Nah kita tahu bahwa serial atau film maksudnya ya, film Harry Potter adalah salah satu film yang banyak sekali ditonton orang karena meledaknya bukunya ya, J.K. Rowling. Nah itu kan kita udah tahu ya, ada serialnya yang tayang di HBO teman Prodo ya, dengan pemain-pemain yang baru. Nah ini serial Harry Potter HBO ya, akan menghadirkan pemeran baru untuk karakter Ginny Weasley setelah aktris cilik Gracie Cochran memutuskan keluar dari perannya. Maud pun dari Variety pada sini waktu tempat secara mundur aktris Gracie disampaikan mulai pernyataan resmi bersama keluarganya bahwa keadaan tak terduga membuatnya mengambil keputusan sulit untuk mundur dari perannya sebagai Ginny Weasley dalam serial HBO Harry Potter setelah musim pertama. Menanggapi pernyataan itu, perwakilan HBO mengatakan mendukung keputusan Gracie dan keluarganya yang tidak melanjutkan keterlibatannya di musim berikutnya serial ini. Dan karakter Ginny Weasley dalam serial HBO ya, Harry Potter musim pertama yang diadaptasi dalam bukuan Harry Potter and the Sorcerer's Stone hanya muncul sebentar ketika terlihat berada di sisi ibunya di stasiun King Cross untuk melepas kakaknya yang berangkat ke sekolah sihir lalu menyambut mereka saat pulang. Namun karakter tersebut memegang peran penting di musim kedua yang diadaptasi dari buku kedua karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Dalam cerita Ginny, adik perempuan dari sahabat Harry yakni Ron Weasley tertipu hingga membuka ruang rahasia di Castle Hogwarts dan melepaskan ular raksasa mematikan. Oh, jadi di musim pertama tidak terlalu jadi kayak banyak scene-nya teman berdua, cuman kayak sekilas figuran doang. Tapi ternyata di serial kedua ini dia jadi salah satu peran kunci ya untuk serial ini teman berdua. Tapi dia menolak, sang aktris ya, Gracie menolak untuk terus terlibat. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu ya. Aku tidak boleh menduga-duga ya kan. Jangan bangun opini teman berdua. Agar aku untuk aja dengan melepas pelukan ibu, spesial buat kamu.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi gak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Baik, teman-teman, perlu kita update informasi paling baru siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Provinsi Maluku memastikan stok pangan dan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Yais Eli kepada RRI mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, sejumlah komoditas bahkan dipastikan aman dengan ketahanan 153 hari atau sekitar 4 bulan ke depan.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, pemerintah berupaya tetap memantau perkembangan 9 warga negara WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Demikian disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Heni Hamidah. Ia menjelaskan hingga kini Kementerian Luar Negeri belum dapat berkomunikasi langsung dengan para WNI tersebut. Namun berdasarkan informasi yang diterima, mereka telah diintersep sejak 20 Mei 2006 dan dibawa menuju pelabuhan Ashdod, Israel.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, teman, tim nasional Spanyol mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ke-17 mereka. Tim berjuluk La Roja ini bertekad membalas kekalahan mereka di babak 16 besar pada edisi sebelumnya di Qatar. Skuad asuhan Luis de la Fuente akan tiba di turnamen ini dengan semangat tinggi setelah menangkan UEFA Euro 2004. Spanyol mencatat capaiannya kualifikasi yang hampir sempurna dan menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia tahun ini. Juara Piala Dunia 2010 Afrika Selatan yang terkenal dengan strategi tiki-taka ini bertekad mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini tetangga Spanyol adalah mengikuti jejak generasi emas negara tersebut yang telah membukakan jalan. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Award.

Zomer FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil. Matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri. Buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Tumpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Tumpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Radio FM teman terbaik kamu, dan PB Putrin juga kapal udara dengan durasi teman Pro 2. Sekarang sudah jam 3 sore ya, jam 3 lebih 25 menit. Alhamdulillah cuaca di luar bagus, teman Pro 2 enggak mendung lagi. Tadi itu dari jam berapa? Dari pagi banget kayaknya teman Pro 2 ya, dari subuh ya. Bukan subuh aja, mungkin dari malam ya hujan. Sampai tadi siang pun aku kantor juga tadi sempat grim sedikit ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bagus cuaca kita. Mbak Dewi, teman Pro 2, buat teman-teman yang mungkin melewati daerah ini ya. Kalau daerah aku di daerah Stein ke Kebun Cengke, itu karena hujan teman Pro 2, itu beberapa sampah-sampah itu kan biasanya kan di ini ya, di go teman Pro 2 tiba-tiba itu muncul ke jalan, mungkin karena hujan deras juga yang membuat saluran air kan meluap ya. Jadi di daerah saya itu banyak sampah-sampah yang akhirnya pada keluar di jalan gitu loh, karena banyaknya sampah-sampah itu menumpuk ketika hujan begini kan, saluran air kan saluran agak meluap teman Pro 2 gitu. Jadi buat teman-teman yang melewati daerah itu tetap hati-hati ya, apalagi daerah Tanjakan 2000, mungkin kamu tahu ya, menuju Stani itu banyak batu-batu yang akhirnya tumpah ke jalanan. Oh salah ya pengenalan katanya. Gak apa-apa, kita kan Pro 2 bukan Pro 1 yang harus baku dan benar. Pokoknya intinya kalau teman-teman mau ke daerah yang daerah atas ya, saya sarankan untuk tetap hati-hati, apalagi pengendara roda 2. Oke, nanti kita akan update beberapa kabar menarik dari kota Ambon. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman-teman.

Demam berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

10 informasi ini PT Malut Maju Sejahtera resmi membuka program penjaringan bakat sepak bola usia dini di wilayah Maluku, dan program ini ditujukan bagi anak-anak berbakat khususnya yatim piatu dan keluarga kurang mampu sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi muda melalui olahraga, teman Pro 2. Nah, Direktur Utama PT MMS Dirik Soplanit pada hari Kamis mengatakan bahwa akademi ini menyasar kelompok usia 7 hingga 9 tahun untuk memperluas jangkauan peserta, dan pihaknya menggandeng PSSI Maluku serta PSSI Kabupaten Kota dalam penyebaran formulir pendaftaran.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Nah teman Perdu, kita perlu berbangga banyak aktor-aktor Indonesia yang akhirnya tampil di Hollywood, teman Perdu, untuk beberapa film yang cukup laris juga. Salah satunya adalah Joe Taslim ya, yang main di Mortal Kombat. Nah ini Joe Taslim sendiri membocorkan bahwa nasib karakter yang diperankan untuk Mortal Kombat 3 ya, mengatakan tetap setia pada karakter Bihan atau Nob Saibot pada waralaba Mortal Kombat apabila kisah tersebut berlanjut ke film ketiga nantinya. Juta menegaskan sama sekali tidak memiliki rencana untuk ingin mengambil peran lain di luar karakter Sub-Zero yang sudah membesarkan namanya di kancah Hollywood. Dan selain tak ingin mengkhianati ekspektasi penggemar, yang mengaku memahami sudut pandang fans karena ia sendiri berada di posisi yang sama ketika melihat karya yang ia cintai diadaptasi ke media lain, teman Pro 2. Kita tunggu aja ya, apakah ada sequel ketiganya Mortal Kombat. Tapi biasanya kalau waralaba itu pasti ada kelanjutannya, teman Pro 2. Kalau aku sih termasuk nonton film itu tidak melihat apakah ini merupakan sequel atau tidak. Kalau filmnya bagus, reviewnya bagus, aku tonton. Mau film apapun ya, mau Indonesia, mau Hollywood, mau Thailand. Thailand tuh aku salut, film Thailand itu, film horor mereka tuh idenya fresh, teman Pro 2 nya ide fresh. Kalau Indonesia kan filmnya kayak udah ketebak, mungkin karena kita orang Indonesia ya, jadi tahu tentang cerita Tosot, tentang pocong, itu kan kayak pengulangan itu aja, walaupun nanti di ceritanya dibikin apa ya, atau susahan dan lain sebagainya. Tapi kalau aku lihat di Asia itu film horor yang bagus itu dari Jepang film horornya juga bagus, dan juga Thailand itu ada aja ya ide film horornya itu ada aja, teman-teman. Termasuk yang bikin apa ya, bikin kita akhirnya nonton tuh merasa okay, ini mereka punya hantu-hantuan, tapi kalau di ke Indonesia, kalau ditonton orang Indonesia juga relate, cukup relate, teman Perdu, walaupun kita beda negara ya, mungkin mereka punya hantu yang lain, teman Perdu. Oke, nanti aku balik lagi, kita dengarkan Perdu FM, teman terbaik.

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia yang tokoh, broadcast di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Produa, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Produa.

Nah teman berdua, kalau kamu dengar nama Happy Asmara langsung kebayang penyanyi dangdut teman berdua TPR yang beda. Ini serial Pokemon itu diisi suara salah satunya adalah Happy Asmara. Kebayang enggak? Atau mungkin di serial itu ada adegan nyanyinya? Enggak mungkin kayaknya teman berdua. Nah ini Happy Asmara debut sebagai pengisi suara serial animasi Pokemon Horizon Season 3. Asa Megang Kasap, penyanyi dangdut asal Jawa Timur itu dapat mengisi suara salah satu karakter musim terbaru serial tersebut. Happy mengaku sangat antusias dengan kesiapan tersebut. Menurutnya menjadi dubber salah satu karakter Pokemon merupakan pengalaman yang baru baginya. Ya, pelantur kata ini mengaku proses dubbing animasi jauh lebih teknis dibandingkan bernyanyi. Saat dubbing ia harus mampu menyesuaikan emosi, napas dan gerak mulut karakter di layar teman berdua. Karena dubbing karakter itu tuh susah teman berdua ya. Nah, serial Pokemon Horizon sendiri akan menceritakan petualangan lanjut Liko, Roy, dan Dot dalam menghadap misteri baru setelah 1 tahun berlalu dari kejadian di Terrarium Lakua, teman berdua. Serial terbaru ini jadwalkan tayang 30 Mei mendatang di Mentari TV. Animasi ini juga akan tersedia secara gratis melalui kanal YouTube resmi Pokemon Indonesia mulai 5 Juni 2020.

teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship? Teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu, yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu, berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu, kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Idgitaf dengan mungkin di depan buram teman Prodo. Pakai kacamata kalau buram. Enggak, lagunya seperti itu. Oke, terima kasih buat kamu sudah mendengarkan Prodo FM teman Prodo. Udah mau dekat jam 5 juga ya. Aku pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di hari ini teman Prodo. Semangat, jaga kesehatan karena Kota Ambon hujan panas, hujan panas sudah beberapa hari ini. Jaga kesehatan itu penting agar kita semuanya sehat ya. Harga rumah sakit ya tahu lah ya. Kalau ada BPJS sih bisa ditanggulangi ya teman Prodo, kalau enggak kan gitu. Jadi pesan aku, jaga kesehatan sebaik mungkin teman Prodo ya. Nanti setelah ini Kak Vini yang bakal menemani kamu sampai nanti di jam nanti malam pokoknya ya. Aku pamit, selamat sore dan terus dengarkan Prodo FM teman terbaik.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan selamat sore semuanya. Gimana kabar kamu? Semoga menyenangkan teman Pro 2, ditemenin dengan kita pastinya di Pro 2 FM, karena berbagai informasi dan hiburan pastinya tetap kita hadirkan buat kamu semua di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan DitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 조금 이해가 안 돼.
1: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia yang tokoh, broadcast, di balik bola, di ball, man versus machine, dan

Palita Project featuring Siafran Event 92 Maluku Manise. Aduh, gimana yang di Maluku ya? Harus ngakuin kalau biasanya kita tuh manis-manis. Yang belum pernah ke Maluku, yuk ke Maluku karena banyak yang manis di sini. Nah, ada informasi menarik-menarik juga dan manis-manis juga, lagu-lagu yang seru, manis juga masih banyak aku hadirkan buat kamu semua. Jadi, jangan nanti season kamu deh, teman berdua. Di sini aja ya. Di 98.4 teman terbaik kamu ya, karena next ada siapa ya? Maka aku hadirkan ya. Yang buat semangat apa ya, teman berdua ya, buat kamu. Bentar, aku searching dulu ya. Oke, boleh deh. Dari Isyana Saraswati, Mako ya, tunggu aku.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Hi, everybody. No,

Halo teman Pro 2, antos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman.

teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini.

tim jagoan kamu teman pro 2 akankah menjadi tim yang bakal keluar sebagai Piala Dunia tahun 2026 ya teman pro 2. Aku yakin euforia daripada penggemar sepak bola dari seluruh dunia juga membuktikan ya bahwa kita juga sebenarnya sangat cinta dengan olahraga yang satu ini ya. Yang penting kalian kalau mau euforia tetap ini ya dalam keadaan yang tertib, karena biasanya kalau orang euforia semangat konvoi dan lain sebagainya tuh kadang ini ya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Kita doakan tidak ya, lancar terus dalam lindungan yang maha kuasa untuk Piala Dunia tahun ini teman pro 2. Siapapun yang nanti menang, aku yakin ya, kalian juga yakin pastinya bahwa itulah yang terbaik diantara yang terbaik ya. Oke, update terus informasinya karena aku tetap hadir buat kamu. Aku masih kasih kamu satu kesempatan deh. Kayak Stefan Pasaribu yang hadir setelah ini.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan.

Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, podcast, dibalik bola, di ball, man, versus machine, dan

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu, kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Hi, remember. No, goodbye. Goodbye. Goodbye. In the river.

Kedua, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi, biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya, orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan, atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut, sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas Rio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu suara, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

102 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kembali lagi bersama aku Vina di sini, teman. Dan kita di Rock, ruang obrolan komunitas. Komunitas sampai bakal aku spill buat kamu semua. Jangan nanti station kamu, tetap bersama kami di 102 FM, teman terbaik kamu. Sendiri dulu ya, kayak aku di sini dari Cheryl Shivania.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

dengan istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu ingat sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kamu lagi bersama aku Vini di sini. Dan teman, ada komunitas apa yang bakal aku bagikan buat kamu? Komunitas musik aja ya. Bakal aku sebut setelah yang satu ini.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang dikira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilan yang cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pencapaian, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi

0: film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
0: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, lagu musisi anu pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, si bicara betul lai. Tapi bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
0: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
0: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: Dancing Indonesia. Ini dia Music Legend.
1: Hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman bro 2, di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLZ Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli.
1: Halo.
2: Halo. Halo.
0: Halo. Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
2: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
2: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya?
2: Wajib.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
2: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebarin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
2: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
2: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lagi.
0: 2 gelas
2: gitu.
0: Ya. Benar-benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
2: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
2: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
2: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula. Oh, kan orang tua.
0: Iya.
2: Kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Iya. Yeah. Kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi doang ya?
2: Sama sekali, kopi aja udah, biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kameli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
2: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya, mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh, Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
2: Betul.
0: Gimana rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
2: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
2: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Ayer itu Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya, gitu ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu, jadi dia paham betul sama aku. Gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan?
2: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact, tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi akhirnya. Kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya itu ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu karena udah bisa jadi bisa album ya, EP.
2: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah yang bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright, alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
2: Betul.
0: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
2: Beda lagi.
0: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
2: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul.
2: Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
2: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksi aja tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
2: Betul. Nah. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya, benar.
2: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita enggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau bisnis dulu kan harus ke studio.
0: Bener.
2: Mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
2: banget
0: sebuah lagu ya. Iya kan,
2: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
2: iya,
0: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan ya? Berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 12 ya.
0: Wow.
1: Lupa
0: deh. Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gua tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gua putus, enggak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. bukan kayak cewek langsung marah gitu kan?
1: Iya, enggak.
0: Itu enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa,
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau LGBT. Okay. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa diceklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan adalah yang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu. Ah,
0: benar. Karena enggak semua orang itu sempurna, ya kan? Pasti,
1: iya.
0: Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah.
0: Maskulinnya
1: lebih kuat gitu.
0: Iya,
1: jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Betul. Asik kan main cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: tapi, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh Bener. Kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih dari mungkin penulisan lagunya sampai lagu jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu, jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Wow, okay.
1: Jadi teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: teriak-teriak. Sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga gak tahu gitu kan. Jadi
1: betul.
0: Seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul. Jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemani sama Kameli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kameli nih untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan lebih biasa lah main ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosinya lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kameli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempat bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak tuh. Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang. Kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadikan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's right,
0: ya. Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati benar. Alright, sekarang gue mau ngajak Kameli buat main games.
1: Gue
0: punya games namanya adalah Rakus Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kameli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kameli ya. Alright.

0: Yang paling berani.
1: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
0: Masalahnya dikerjain semua hasil keberanian semua. Paling berani apa?
1: Paling berani.
0: Bawa mobil Elf.
1: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
0: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya. Okay. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Buat bawa mobil Elf. Beda kan?
1: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
0: Karena kan medan tempuhnya beda. Sumatera itu.
1: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Di Jawa gitu rata-rata.
0: Yang lurus gitu kan beda.
1: Bener-bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen.
1: Yes.
0: Momen.
1: Apapun.
0: Agak melo nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
1: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
0: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD itu udah dibeliin Doc Martens.
1: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
0: Banget.
1: Bener-bener, orang ini dibeliin sama bapak gitu kan.
0: Iya, itu. Wow,
1: proud banget pakenya tuh masih ya.
0: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
1: Oh iya.
0: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi masih zaman SD itu masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
1: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
0: Sekarang kayaknya udah gak ada.
1: Udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
0: Ya.
1: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kamel itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu, udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa?
0: Kira-kira? Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
1: Wow, itu sih pasangan yang, wah, gokil banget. Sesimpel itu ya?
0: Sesimpel itu.
1: Wow. Kopi
0: itu
1: sama pisang goreng.
0: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas. Sudah.
1: Langsung ke boost. Mood
0: langsung
1: banget ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
0: Dokter hewan?
1: Wow. Tapi itu sempat kewujud ya? Maksudnya sempat ada karat gitu? Sama sekali enggak berarti?
0: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil itu aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa, ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Jadi aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
1: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, kita tentang kesehatan.
0: Tentang kesehatan dan mungkin akhirnya aku moga akan ada di industri musik ya kayaknya.
1: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa?

0: Kak, kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya Pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu, dibayar 100 ribu, dipotong 10 ribu buat kalau kita tuh di agent kali ya.
1: Iya benar.
0: 90 ribu bisa buat beli tas buat sekolah.
1: Wow, gokil.
0: Tenang banget.
1: Itu seneng banget sih pasti sih.
0: Tenang banget
1: sih. Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
0: penghasilan pertama
1: beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
0: Betul.
1: Benar-benar. Itu fun fact aja ya.
0: Yes, fun fact.
1: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Ke masa depan aja deh.
1: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
0: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
1: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
0: kayak gimana? Kepo aja, kira-kira pengen tahu.
1: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
0: Kan ku pastikan kita baik-baik saja.
1: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
0: Betul.
1: That's why mungkin ya jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
0: Alright,
1: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita mana biasa aja.
0: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
1: Wow.
0: Kita manifestasi aja ya.
1: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
0: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Kita di Istora aja lah.
1: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
0: Amin.
1: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
0: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya, lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
1: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrol soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to NLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Modo. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Altieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya. Cuma
1: masih ada harapan. Cuma
0: lihat gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget. Harus
0: benar, serius. Komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu, ayo. Gitu, ya. Benar. Salam kenal ya buat Kameli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Amin. Terima kasih. Amin.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Timbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita nggak terbengkalai. Setelah itu malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur, besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu
0: tersebut. Alright. Kalau dari Kamel ini mungkin ada yang mau disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku gak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu.
0: Betul.
1: Untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI.
0: Wow. Jadi mudah-mudahan
1: bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Thank you, sukses selalu ya. Dan
1: pokoknya
0: yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edit dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC News Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Pamit juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAP, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAP dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, kembali lagi bersama kami di sini. Dan spesial banget di ruang dengar kamu, teman Prodo ya. Tadi setelah aku senemen kamu, gimana cuacanya hujan ya. Jadi enak banget sih kalau jam segini, musim-musimnya lebih mellow ya. Dan buat kita semakin lebih tersentuh aja ya, buat lebih sedih gitu ya. Oke, update terus ya informasi bareng kita di Prodo FM, teman terbaik.

0: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.
2: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Teman Produ, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel footprint dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ah!

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zion,

memakai salah satu tugas kami mengantarkan acara siaran menjemput isian suara petengah malam ini di disisir hari ini, dan kita akan jumpa lagi besok pagi 24.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, yang memiliki tugas saya Fina Noya, teman-teman operator Manjar Studio Purnona maupun Pasu juga mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Dengan Radio Republik Indonesia Ambon, program ini.

saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program Jua. Kembali lagi pengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Jumat melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman produser, selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara siaran kami dan tetap merdeka.

pada, selamat pagi teman Pro 2. Jumpa bersama saya Nita Tono Kota. Pagi ini temani kamu semuanya di hari ini Jumat 22 Mei 2026 dengan beragam informasi dan juga hiburan yang dihadirkan untuk semua teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan jumpa kita ya sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur. Namun Pro 2 RRI Ambon yang merupakan teman terbaik kamu akan hadir dan temani kamu semuanya sampai di jam 12 malam ini waktu Indonesia Timur. Perjumpaan kita teman Pro 2 satu jam mendatang, beberapa hiburan spesial sudah kami siapkan akan temani teman Pro 2 yang sudah bangun pagi ini. Selamat bergabung bersama Pro 2 dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan...

0: Is, bukan kayak dia doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Ih, astaga, inilah.
1: Jang ingat makan sa, suka ya pombaringin. Alah, dong-dong ini nih, kalau bakomen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

0: Jo, mesti tahu Pak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, digitalisasi. Mesti tahu Pak Sing.
1: Anggap istilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katumpu daerah juga iko maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katung bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katung bangga pakai katung produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: tiba-tiba jual baju begini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Baru buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, si bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, gerakan lebih praktis sih. Jadi apa sih pencatat di buku asara itu? Pengeluaran, pemasukan, atau sih berbual bacat manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mungkin keuangan. Bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, katung ada fitur lain kah, Seng?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katung bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, kata bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, kata para pelaku UMKM ini simpul bingung apa rata atur keuangan ini. Memang, teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi, kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, bisa sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

0: Din, si tahu Seng, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katong hapa-hapa-hapa, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, simpakal tak pijar.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

0: Curah hujan yang tinggi menimbulkan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir. Untuk mencegahnya, tumbuhkan perilaku peduli lingkungan dengan hal-hal sebagai berikut supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.
1: Ingat selalu membuang sampah pada tempatnya.
0: Kemudian, membuat saluran air yang baik dan memperbanyak lahan penyerapan air.
1: Serta tidak membangun perumahan di tepi sungai dan reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air.
0: Selanjutnya, buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik dan tidak menebang pohon di hutan secara liar.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau penyakit lain datang.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

Jenis tangkap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tangkap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Ya, Teman Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan kami hadirkan beragam informasi terupdate untuk Teman Pro 2 di Info Pro 2 pagi hari ini.

Teman Produa, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Rahasia bikin video viral dan FYP tanpa alat mahal, cukup modal HP saja ya, teman Pro 2.

dengan media sosial, kebutuhan akan konten video yang menarik itu semakin tinggi, teman Pro 2. Nah, platform seperti TikTok dan Instagram terus mendorong kreator untuk tampil lebih kreatif agar bisa bersaing di feed yang semakin padat. Nah, menariknya tren saat ini menunjukkan bahwa kamu tidak lagi membutuhkan kamera mahal atau profesional untuk bisa viral. Cukup dengan HP ya di tangan, kamu sudah bisa menghasilkan video yang engaging dan berpotensi FYP asal tahu tekniknya. CapCut Mystery Class ini merupakan salah satu solusi praktis untuk kamu yang ingin mulai jadi konten kreator tanpa ribet. Nah, kelas ini dirancang khusus untuk pemula yang ingin memahami cara membuat video viral hanya dengan aplikasi CapCut. Nah, itu ya Tom Pro 2, salah satu informasi yang FYP juga ya untuk kamu, dan kita ketahui bersama pagi ini. Ada informasi menarik lainnya ya, teman Pro 2, namun Angie Carvalho temani kamu dulu.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Nah, Teman Pro 2 masih dengan yang viral ya, Teman Pro 2. Cukup dengan HP di tangan, kita sudah bisa menghasilkan video yang hasilnya FYP. Nah, mungkin ada kelas-kelas yang cocok ya, Teman Pro 2, untuk kamu yang baru ingin mulai, sudah pernah buat konten tapi belum berkembang dan masih bingung ya menentukan arah konten kita kemana. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang praktis, kita akan langsung memahami bagaimana membuat video yang tidak hanya menarik tapi juga mampu meningkatkan engagement secara signifikan, Teman Pro 2. Sebagai nilai tambah juga kita akan mendapatkan bonus ya, yang bisa membantu kita untuk membangun fondasi sebagai konten kreator. Oke, Teman Pro 2, setelah ini baru aku balik lagi ya.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Nah, ada topik menarik yang akan kita bahas di hari ini, teman Pro 2, pas di tanggal 22 Mei. Dan hari ini biasanya diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Dan pollingnya nanti setelah ini baru aku sampaikan, teman Pro 2. Boleh ikuti terus ya di Pro 2 RRI Ambon yang selalu setia temani kamu, jadikan kamu tetap teman terbaik.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Nah, teman Prodo, pas ya hari ini hari keanekaragaman hayati sedunia, dan tema di tahun 2026 adalah Acting Locally for Global Impact, atau bertindak lokal untuk dampak global. Nah, teman Prodo, kalau bumi kita bisa ngomong, kira-kira dia paling capek karena apa nih, teman Prodo, menurut kamu ya? Polinya udah aku buka di IG Prodo RRI Ambon ya. Pilihan jawabannya adalah sampah plastik, hutan makin berkurang, laut tercemar, atau kita terlalu cuek. Menurut kamu, teman Prodo, kita akan bahas bersama ya, teman Prodo. Jadi silakan di vote, nanti aku bakal bacakan ya hasil polinya di jam 8 waktu Indonesia Timur. Silakan, sudah dibuka layanannya, teman Prodo boleh bergabung saat ini ya. Kita akan bahas banyak terkait dengan keanekaragaman hayati.

Di media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata dilulu. Tahukah kamu, dilulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata dilulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku dilulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi dilulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Mbak. Oh ya, sorry.
2: Gimana mas? Udah kelar?
1: Ini tuh masalahnya kan, cuma tinggal ketipan doang. Makanya kalau Mbak Bel, tapi gak tahu mau nyapa. Kita juga jadi ribet gitu,
0: Mbak. Clear aja, Mbak.
1: Ya, ya. Udah liat?
2: Ya, aku udah suka kok. Ini desainnya suka banget, Mbak.
3: Oke, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau bisa.

0: Ya, teman produ, aku balik lagi. Beberapa chat juga sudah masuk terkait dengan topik kita di hari ini. Kita bahas tentang hari keanekaragaman hayati. Nah, teman pro 2, kalau terkait dengan hari keanekaragaman hayati sedunia, pasti kita tahu bagaimana keanekaragaman hayati yang kita punya, ya teman pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama pro 2 RRI Ammon, teman terbaik.
1: Kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
2: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih, kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

Hai teman-teman Pro2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro2,

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Masih bersama produser Riambon, teman terbaik kamu, teman produa. Kita balik lagi dengan topik menarik di hari ini. Pasti hari keanekaragaman hayati. Dan silahkan teman produa yang ingin bergabung dengan kita. Dan teman Pro 2 masih topik yang sudah aku sampaikan tadi ya, terkait dengan kalau bumi bisa ngomong, bisa berbicara, kira-kira dia paling capek karena apa teman Pro 2? Ada sampah plastik banyak ya, atau hutan makin berkurang karena penebangan pohon secara liar, laut tercemar karena buang sampah ke laut ya, atau kitanya memang terlalu cuek teman produa? Silakan di vote. Dan terkait dengan hari keanekaragaman hayati sedunia ini ya, diperingati setiap tanggal 22 Mei, dan ini adalah momentum untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberagaman makhluk hidup di bumi, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga ekosistem alam. Dan peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengenang lahirnya Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diversity yang disepakati pada tahun 1992. Ya, silakan teman produ, aku masih setia temani kamu saat ini ya. Jadi yang masih mau bergabung boleh nanti di jam 8.30 aja ya teman produ, baru aku baca hasilnya. Sambil nunggu kamu yang masih mau bergabung dengan kita-kita di Produ RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Farah.
1: Iya,
0: iya. Bisa, silahkan masuk. Oke.
2: Okay. Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
1: Gimana mas? Udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang, ganti font ke sans serif. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, kita juga jadi ribet
0: biar
2: gitu mbak.
0: Clear aja, mbak.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Okay. Udah lihat?
1: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke. Okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
1: Gitu?
0: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
2: Banyak. Ah.

teman Pro 2 yang masih setia ya, langsung aja kita buka topik kita di malam hari ini. Teman Pro 2 yang sudah disampaikan untuk kamu semuanya, dan langsung aja kita baca hasil pollingnya teman Pro 2. Baca hasil pollingnya, kita buka di IG Pro 2. Dan kalau Bumi bisa ngomong ya, kira-kira dia paling capek karena apa? Sampah plastik, hutan masih makin berkurang, laut tercemar, atau manusia terlalu capek? Dan menurut Ade Rinita, katanya hutan makin berkurang ya. Dan terima kasih juga untuk ada banyak yang udah melihat ya, Trainups Radio, Radio Nabila Takiyah. Selamat pagi ya. Dan silakan yang masih mau gabung lagi, aku juga masih setia temani kamu semuanya di pagi hari ini. Tetap bersama Bro Dari Ambon, teman terbaik kamu. Ada Fadila Intan, Arah Sejati

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Nah, teman Pro 2 yang masih bareng kita di Pro 2 RRI Apo yang merupakan teman terbaiknya kamu. Teman Pro 2 masih dengan topik menarik yang kita udah bahas dari jam 7 tadi. Ya, aku coba buka lagi pollingnya teman Pro 2 yang udah gabung tadi ya. Oh, ada lagi yang udah masuk dari Kali Q 23 ya, terkait dengan kalau bumi bisa ngomong kira-kira dia paling capek karena apa. Jawabannya Kali Q 23 adalah sampah plastik ya. Itu juga sama sampah plastik ya. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya udah gabung. Silakan yang masih mau gabung lagi boleh ya. Kita sampai di jam 9 baru kita bahas topik berikutnya lagi. Oke, teman Pro 2. Dan kalau kita ngomong terkait dengan Hari Keanekaragaman Hayati. Nah, hari ini mengingatkan bahwa kita hidup itu berdampingan dengan alam, hutan, laut, sungai, dan seluruh ekosistem itu memiliki peran penting bagi kehidupan, seperti menyediakan oksigen, pangan, obat-obatan, hingga menjaga keseimbangan iklim. Nah, keanekaragaman hayati ini juga menjadi identitas penting bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam terbesar di dunia. Berbagai spesies endemik seperti komodo, orang utan, dan burung cendrawasih ini menjadi bagian dari kekayaan tersebut.

不思呀思呀。

radang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayat, kutelan bersama bimbang selepas kau buang, keiris nadi.

meredup saat kau bilang cukup, tersisih atas jemu, teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

0: Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendetingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Ya, teman Produa yang paling terakhir dari hasil polling kita di pagi hari ini terkait dengan hari keanekaragaman hayati sedunia. Kalau Bumi bisa ngomong, kira-kira dia paling capek karena apa, teman Produa? Dan jawaban hasil akhirnya, sampah plastik 50%, hutan makin berkurang 50%. Terima kasih untuk atensinya, untuk kebersamaannya, teman Produa, yang sampai saat ini juga masih bersama di 98.4 MHz, teman terbaik kamu.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.